0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wayu.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan.
3: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan.
3: Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Jadi zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Lagi ngomongin
0: restoran kan.
1: Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masa lalu.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut. Kan kata Gina juga apa.
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran sebelah?
1: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
0: restoran
2: ya,
0: gitu kan
2: ya, ya,
1: langsung
2: ya, ya,
1: ditang tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya, kita jadi mikir lagi.
0: Apa
1: lagi?
0: Apa namanya?
2: Apalagi
0: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Gitu. Aduh, cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Nggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
1: Duh, ini gelangnya patah. Pentingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
5: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
6: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas Palembang.
7: Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semakin tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lemek, jadi lemek tuh si rudal lemek. Rudal lemek.
0: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
2: Keras dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat hari raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Sembilan FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hola hola sahabat suara, selamat siang buat kamu yang ada di daerah Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura, sekitarnya lah ya, dimanapun kamu berada sahabat suara. Di tengah perjalanan hari Sabtu, tanggal 1 bulan Agustus sahabat suara. Welcome to Agus ya, dan kita udah masuk di bulan ke-8 di tahun 2026. Semoga banyak harapan-harapan baik dan juga kebahagiaan-kebahagiaan yang kita nantikan lah ya sahabat suara. Di bulan baru ini, di bulan Agustus, semoga banyak keberkahan yang akan kita dapatkan dan kita hadapi bersama sahabat suara ya. Oke deh, seperti biasa sahabat suara, kalau di hari Sabtu ada Aisyah yang siap menemani akhir pekan kamu sahabat suara dari jam 11 sampai dengan jam 3 sore nanti. Kita awali dulu dengan jam request ya. Jam pertama kita awali dengan jam request di 0811 993301 sahabat suara, langsung aja lagu apa tuh lagu favorit kamu hari ini.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan dengan Aisyah Iria di Nongkrong Bareng kali ini ya. Di jam pertama, Sahabat Suara, boleh banget buat kamu yang mau request lagu, mau berkirim salam Sahabat Suara sembari gitu ya, di lagunya ditujuan buat siapa, boleh diceritain juga di sini ya. Di 0811 9933 901, Sahabat Suara, gimana kabar kamu di awal bulan ini, Sahabat Suara? Semoga banyak kebahagiaan lah ya di depan sana, atau mungkin juga yang bulan Juli punya rencana-rencana yang tidak terrealisasi. Semoga di bulan Agustus ini, di bulannya bulan kemerdekaan yang harusnya juga menjadi kebahagiaan kita semua ya, Sahabat Suara, banyak kebahagiaan yang akan kita gapai di bulan ini. Kita capai juga beberapa hal yang mungkin tidak sempat kita gapai di bulan Juli kemarin, Sahabat Suara ya. Oke deh, di siang hari ini kalau misalnya kita lihat nih, cuaca di hari ini kayaknya masih berkutat dengan yang namanya panas menggantang, Sahabat Suara ya. Karena dari awal pagi tadi juga cukup cerah di pagi hari ini, terus juga lumayan cerah nih sampai jam 11-an ini, dan kayaknya prediksinya juga akan tetap cerah aja nih, Sahabat Suara ya. Mungkin buat kamu yang mau bepergian jauh ya, tetap sediain aja lah ya payung sebelum hujan, karena beberapa hari kemarin juga sempat ada hujan gitu ya di siang sampai ke sore harinya, Sahabat Suara. Apalagi di kan masuknya sebenarnya musimnya adalah musim kemarau, tapi kalau misalnya kayak ada tiba-tiba hujan, itu biasanya bikin badan kita jadi gak enak gitu, Sahabat Suara. Jadi kayaknya kalau di masa-masa seperti ini perlu juga yang namanya asupan nutrisi yang baik untuk tubuh kita, supaya juga kita gak cepat terkena yang namanya penyakit, ataupun juga biasanya kan cuaca seperti ini akan menghantam kekebalan tubuh kita. Nah, kita bisa jaga dengan banyakin minum air putih ya, Sahabat Suara ya, jadi gak dehidrasi juga kitanya. Aku mau bacain dulu nih, sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita, Sahabat Suara. Ada Opek ya, assalamualaikum dari Opek di Ujung Murung, Los Kenangan. Kemudian katanya mau request lagunya Padi Mahadewi buat Aisyah yang lagi nyiar. Makasih dan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan puterin nanti lagu Padi ya. Tapi kita mau ke lagu Afgan dulu deh. Ini udah kita siapin, Sahabat Suara, buat kamu siang hari ini. Lenggang Puspita.

0: luapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Hey guys, guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
1: Ayo.
2: Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
0: That's right. Mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
3: Mau coba?
0: Mie sedap kap kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
3: Berani?
2: Mie-nya chewy.
0: Kuah karinya creamy, rich banget. Pedasnya, slay.
3: Sedapnya, meledak-ledak.
0: Yang bikin beda, ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys?
2: Fix ini sekap mie kari favorit gue. Creamy and spicy.
3: Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi.
0: Iyalah, mie sedap kap kari mercon.
3: Sedapnya, rawit dingin.
2: Ya, abis. Gue gak bisa HTS gini.
3: HTS?
0: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Mie sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk, Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
8: Pilihan. Suara.
9: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, rembulan dari Krisdayanti ini adalah menjadi lagu yang tadi udah direquest sama siapa ya? Tadi ada, sebentar aku cari dulu. Nah, ini dia nih. Ada dari Nahdi yang tadi request lagunya Krisdayanti Rembulan, sahabat Suara ya, udah kita puterin. Dan juga tadi yang request lagunya Padi Mahadewi udah kita siapin juga buat kamu sahabat Suara yang lagi di tengah perjalanan. Kayaknya lagu-lagu yang asik dan juga enak untuk menikmati perjalanan siang hari kamu hari ini apa ya. Boleh banget sahabat Suara requestan lagunya di requestan sekarang ya di 0811 993 3901. Aja tungguin di jam pertama request hari ini sambil menikmati perjalanan kamu di siang hari ini. Biasanya weekend tuh agak-agak macet ya sahabat Suara ya. Nah, supaya gak begitu bete kamu di tengah perjalanan, kita puterin deh ini nih spesial buat Opek tadi di ujung burung. Ada apa di Mahadewi.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai listrik sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara
0: Warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. 1 Agustus 2026 sahabat suara, ini juga menjadi tanggal di mana harga Pertamax resmi turun sahabat suara. Jadi ada dua item yang berubah khususnya untuk kita yang ada di wilayah Kalimantan Selatan ya. Jadi ini ada update tentang daftar harga bahan bakar minyak alias BBM yang terbaru untuk seluruh Indonesia termasuk juga di Kalimantan Selatan. Dari PT Pertamina secara berkala melakukan pembaruan harga nih sahabat suara sejumlah bahan bakar minyak baik itu subsidi maupun non subsidi. Jadi hari ini tuh terdapat ada 3 jenis BBM yang mengalami penurunan harga. Semuanya merupakan BBM non subsidi ya. Jadi perlu dicatat ini ada Pertamax dan Pertamax Turbo serta Pertamax Green 95. Sedangkan untuk harga BBM subsidi yakni adalah Pertalite dan juga Biosolar harganya tetap sahabat suara. Dari Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Adora mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia, serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, di Kalimantan Selatan hanya ada dua item BBM yang mengalami perubahan harga. Harga Pertamax turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.650. Kemudian Pertamax Turbo dari harga Rp20.150 menjadi Rp19.100. Sementara harga Pertamina Biosolar Rp6.800, Pertalite Rp10.000, Dexlite juga tetap Dexlite Rp20.550 dan juga Pertamina Dex dengan Rp22.100. Jadi itu ya update-nya sahabat suara. Lawan kita berharap sih perubahannya dan turunnya kalau bisa lebih turun lagi gimana ya. Karena memang kan ya kalau harga BBM ini selalu naik-naik terus gaji kita sahabat suara kagak naik-naik.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Walaupun ya sahabat suara 420 lagi hiatus, tapi kayaknya kita kayak dikasih apa ya, buat yang kangen sama suaranya Ari Lesmana, ya kan? Akhirnya Ari Lesmana juga ada featuring dengan Wisnu Santika, terus juga ada sama Now ya, sama adeknya sahabat suara. Apalagi kalau Wisnu Santika dan Ari Lesmana, lagu Aku Harus Pergi itu memang kalau dari liriknya ya sahabat suara sebenarnya dalam banget gitu ya. Terus dari musiknya ini sebenarnya Wisnu Santika keluar dari zona nyamannya. Tambah juga lirik yang disajikan oleh Ari Lesmana membuat lagu ini kayak nuansa yang beda aja gitu sahabat suara ya. So luar biasa lah kalau Ari Lesmana yang bikin lirik, musiknya dari Wisnu Santika, itu dia tadi lagu yang baru aja kita puterin, Aku Harus Pergi. Baru aja dirilis juga di tahun 2026 sahabat suara ya. Dan ada yang juga lagi comeback nih dengan lagu terbarunya sahabat suara. Siapa yang udah lihat MV-nya Nona sahabat suara? Setelah kemarin dia main-main sama sepatu roda ya kan, kali ini kayaknya Nona tuh pengen banget memunculkan Indonesianya ya. Indonesia sangat terkenal dengan Om Telolet Om ya. Tiba-tiba ada tuh Om Telolet Omnya di lagu terbaru dari Nona sahabat suara yang berjudul Klakson alias Honk ya. Jadi single yang dirilis pada akhir bulan Juli kemarin, baru ini benar-benar kayak fresh from the open nih sahabat suara ya. Baru banget kemarin 31 Juli 2026. Dia terinspirasi dari memang fenomena Om Telolet Om ya, dan menjadi lagu pengantar pre-release-nya menuju album perdana mereka nanti ada Island Girl yang dijadwalkan rilis pada 18 September 2026. Bagaimana sih lagu terbaru dari Nona ini sahabat suara? Udah siap belum? Ya, kalau ini sih udah enggak ada lagi tuh kata-kata udah siap belumnya. Tapi ada bunyi-bunyi klakson. Kalau biasanya kita bilang kan Om, telolet Om, ini enggak nih. Berarti Nona, telolet Nona.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita nostalgia dulu ke tahun 2011-an ya. Ini dimana masa-masa boy band, girl band Indonesia itu lagi naik-naik daun, sahabat Suara. Lagu Smash dengan Ada Cinta ini menjadi single ketiga di album Smash, sahabat Suara ya. Dan kali ini masih barengan dengan Aisyah di Nongkrong Bareng. Jam kedua, kali ini kita udah masuk ke jam kedua, sahabat Suara, masih ada setengah jam lagi buat request lagu. Langsung aja di requestin di 0811 993 3901. Kalau tadi sebelumnya kita sempat bahas ya, sahabat Suara, di bulan Agustus, bulan yang sebenarnya ini adalah bulan kemerdekaan. Tadi kita sudah spill juga ada harga yang turun, tapi ternyata sahabat Suara bukan cuma ganti bulan, tetapi bulan Agustus sepertinya juga menjadi awal untuk beberapa hal kebijakan ini diterapkan, sahabat Suara. Seperti ya, ini pemerintah memperlakukan penyesuaian tarif untuk sejumlah layanan resmi. Beberapa diantaranya adalah biaya pendirian perseroan terbatas atau PT ya. Kemudian pendaftaran merek hingga sejumlah layanan administrasi hukum yang mengalami kenaikan, sahabat Suara. Selain itu, mulai hari ini juga marketplace juga mulai menerapkan mekanisme pemungutan PPh pasal 22 bagi penjual yang memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku ya. Jadi perlu dicatat, sahabat Suara, kebijakan ini bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan pajak. Seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli yang kayak gitulah, sahabat Suara ya. Jadi ada PPh marketplace, kemudian juga biaya pendirian PT yang juga naik, pendaftaran merek juga, sahabat Suara, penyesuaian tarif pendaftaran merek ini bagi pemohon umum ya, yang tadinya adalah 1,8 juta menjadi 2,8 juta. Lumayan juga naiknya ya. Selain itu juga nih, sahabat Suara, jadi WNI jalur perkawinan ya, taraf permohonan kewarganegaraan melalui jalur perkawinan juga mengalami kenaikan, yang tadinya 15 juta menjadi 25 juta rupiah. Apakah ini dikarenakan juga melemahnya angka rupiah kita? Bisa jadi ya, sahabat Suara ya. Pokoknya kayaknya kita semakin kesini semakin banyakin berdoa aja lah ya, sahabat Suara ya, karena doa orang yang terzolimi kan dikabulin.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
1: Ayo.
2: Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
0: That's right. Mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
3: Mau coba?
0: Mie sedap kap kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
1: Berani?
2: Mie-nya chewy.
0: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedasnya slay.
1: Sedapnya meledak-ledak.
0: Dan bikin beda ada topping bal-balnya. Crunchy. Gimana guys?
2: Fix ini sekap mie kari favorit gue. Creamy and spicy.
1: Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi.
0: Iyalah, mie sedap kap kari mercon.
3: Sedapnya rawit bingit.
2: Ya abis, gue gak bisa HTS gini.
1: HTS?
0: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Mie sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedasnya rawit. Dari Wings Food, cobain yuk.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
0: Suara warga Indonesia.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Kali ini kita ada di Nongkrong Bareng Sahabat Suara, tapi jam requestnya udah kita tutup dulu ya. Terima kasih loh buat kamu yang sudah merequest lagu-lagu kesayangan kamu. Tadi ada M. Nahdi, ada Abai, ada Opek juga yang sudah request lagu dari WhatsApp kita. Ada Sasa juga tadi ya yang udah masuk nih Sahabat Suara di WhatsApp kita. Ada beberapa lagu yang udah kita puterin, tapi tenang aja buat kamu yang kayaknya lagunya belum sempat kita puterin, kita bakal lanjut lagi ke jam 1 ini Sahabat Suara. Kita bakal lanjut ke Versus.
1: Mood udah naik, vibe makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Pupur dingin. Pupur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, pupur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Langsung setuju atau didebat? Dengerin Versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: Sembilan FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih barengan dengan Aisyah di Nongkrong Bareng kali ini ya. Dan di siang ini Sahabat Suara udah masuk di jam 1 siang, jamnya buat makan siang pastinya ya. Buat kamu Sahabat Suara yang siang hari ini banyak kerjaan, walaupun di awal bulan ya kan, yang masih lembur juga, ini harus juga ingat jam makan siang ya. Jangan lupa untuk makan siang. Harusnya sih makanan kamu kali ini adalah makanan yang bukan cuman mengenakan dan juga mengenyangkan perut kamu Sahabat Suara, tapi juga membuat ini ya, memberikan nutrisi yang cukup untuk tubuh kamu juga Sahabat Suara di siang hari ini yang lagi makan iwak bebanam, bebakaran, beh nyaman banget kayaknya di siang ini ya Sahabat Suara ya. Bagangannya gangan keladi, bah sedep banget. Tambah lagi pakai sambal acan, buh. Ini combo banget ya di awal bulan ini Sahabat Suara, makanan-makanan seperti itu ya. Buat kamu yang lagi nyari referensi makanan Sahabat Suara, makanan Banjar, soto Banjar pakai sate kayaknya sedap juga ya Sahabat Suara, ditemenin sama teman baru. Nah, teman baru nih, ngomongin teman baru Sahabat Suara, kali ini kita bakal ngebahas kalau misalnya kamu ketemu sama orang ya, kamu tuh bakal yang intro duluan atau bisa kayak langsung akrab aja satu sama lain Sahabat Suara. Ini akan kita bahas di Versus kali ini ya. Ketemu sama orang baru, apakah kamu bakal ngobrol duluan atau kayak jaim-jaim dulu gitu ya, atau kamu tim yang ya udah kita langsung akrab aja, langsung ikrip bikit Sahabat Suara ya tanpa canggung untuk menyapa duluan dan bisa aja gitu ngobrol, bisa aja membawa banyak bahan perbincangan Sahabat Suara. Kamu tipe yang mana? Langsung gabung aja di WhatsApp kita di 0811 993 3901.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih di Versus bareng dengan Aisyah di Nongkrong Bareng kali ini. Sahabat Suara, awal bulan Agustus ini, apakah kamu akhirnya juga mungkin memilih untuk bisa keluar sendiri, makan sendiri? Itu adalah, kalau menurut aku ya sahabat Suara, kayak bisa melakukan hal-hal itu dengan sendirian, kayak misalnya nonton ke mall sendirian, makan ke restoran sendirian. Bagi aku itu adalah sebuah pencapaian sahabat Suara, karena sampai sekarang, sampai detik ini, kayaknya aku tuh kayak masih berat gitu ya, masih kayaknya belum bisa gitu sahabat Suara. Makanya aku kayak salut gitu ya buat orang-orang yang bisa melakukan hal-hal tersebut tuh sendirian sahabat Suara. Dan biasanya ada tuh beberapa teman-teman aku yang akhirnya kayak ternyata dia tuh gak sendirian, ternyata dia malah ketemu sama orang baru dan bisa langsung cepat akrab sama orang baru tersebut sahabat Suara. Kayaknya tuh memang punya mental-mental tersendiri gitu ya, ataupun juga memang dia cepat akrab aja gitu sama orang lain sahabat Suara. Memang ada yang lebih nyaman juga mungkin mengamati dulu, ngobrol seperlunya dulu sampai benar-benar merasa nyaman. Tapi juga ada memang orang-orang yang bisa langsung akrab gitu ya. Kalau mama aku tuh gitu tuh sahabat Suara ya, kayak gak kenal sama orang tapi bisa kayak tiba-tiba akrab, tiba-tiba langsung kalau ajar orang Banjar tuh bisa becuur gitu loh sahabat Suara. Nah ya kan, dia bisa langsung ngecari mutual friends-nya, terus mungkin dulu tinggalnya di mana, dicari-cari lah gitu ya, sampai akhirnya di titik ketemunya adalah perbincangannya akhirnya bisa saling nyambung, ngobrolnya jadi panjang dan tidak beranjak dari duduknya. Itu tuh biasanya mama gitu ya sahabat Suara. Tapi kalau aku kayaknya masih di tipe yang intro-intro dulu lah ya, takut oversharing sahabat Suara ya kan. Kalau terlalu langsung akrab, langsung nyaman sama orang baru gitu sahabat Suara ya. Tapi kalau menurut aku dua-duanya sih memang punya kelebihan ya. Misalnya tim intro biasanya kan memang lebih berhati-hati gitu ya, memilih lingkungan dan juga teman ya. Sementara untuk tim yang langsung ikrip nih, sering bikin suasana tuh jadi lebih hidup dan juga lebih berani gitu sahabat Suara, dengan suasana baru tersebut gitu ya. Dan tentunya kedua-duanya ini memang punya plus minusnya sendiri. Tapi kalau menurut kamu, kamu tipe yang mana sahabat Suara? Apakah kamu kalau misalnya ketemu sama orang baru tipe yang pelan-pelan intro-intro dulu, atau kamu tipe yang kayak langsung akrab aja tuh sahabat Suara sama orang baru? Boleh gabung ya di WhatsApp kita di 0811 9933 901. Tapi biasanya memang kalau friends itu ada aja gitu ya, ada aja nanti clash-clashnya seperti lagu yang satu ini, Frenemy.

0: Ingat bercinta lewat kata.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang.
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Suara
1: Warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih nongkrong bareng Aisyah. Kali ini kita ngebahas di versus, kali ini kita ngebahas tentang kalau misalnya kamu ketemu sama orang baru di lingkungan baru, misalnya sahabat suara, apakah kamu tipe yang kayak pelan-pelan dulu gitu ya. Kalau orang bilang kan kita itu seperti bawang merah gitu ya. Jadi semakin jadi kayak berlapis-lapis gitulah sahabat suara. Semakin mungkin intensitas kita semakin sering, akhirnya pelan-pelan kulit demi kulit akhirnya juga terbuka dan bisa lebih kenal satu sama lain. Tapi misalnya ketemu sama orang baru, apakah kamu bisa langsung ikrip bingit ya, langsung akrab banget sahabat suara, atau main intro-intro dulu? Ada Dimas nih sahabat suara, aku tim langsung akrab. Menurut aku kalau gak ada yang memulai ngobrol duluan bakal sama-sama canggung. Jadi biasanya aku yang ngajak kenalan duluan. Berarti kalau Dimas tipenya adalah yang lebih proaktif gitu ya. Kalau Sarah, aku dulu tim intro, tapi sejak kuliah aku belajar lebih berani. Ternyata banyak teman baik yang aku kenal karena memberanikan diri menyapa duluan. Benar, jadi kayak kalau belum mencoba kita gak bakal tahu gitu kan. Kata orang kan lebih baik menyesal setelah mencoba daripada menyesal belum pernah mencoba dan belum pernah merasakan hal tersebut. Terus ada juga Fajar sahabat suara, aku tim langsung akrab tapi pernah salah orang. Kukira teman baru di kampus, ternyata dosen. Waduh, rada takut juga nih ya, malu banget, tapi untung beliau malah ketawa. Ya berarti dosennya dosen muda juga ya kan, jadi dikira kayak maba-maba gitu, baru kenal, baru ngelihat wajahnya juga, tapi masih muda, dia langsung sokrep gitu ya sama dosen. Tapi syukurnya nggak tahu nih lah, apakah dosennya masuk jadi mengajar di kelas kamu juga atau gimana, malah bukan manggil bapak lagi ya, malah manggil bro-broan kamu ya. Terus ada Maya juga sahabat suara, katanya nih aku sebenarnya intro dulu tapi kalau lawan bicaranya ramah aku cepet cair. Jadi menurut aku tergantung orang yang ditemui juga. Ya benar, apalagi kalau panas kayak gini cepet cair ya, itu es sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Alamnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby
9: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
13: Memainkan musik pilihan.
1: Suara.
0: Suara warga.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Versus kali ini kita ngebahas tentang kalau misalnya kamu ketemu sama orang baru, apakah kamu tipe yang bisa langsung akrab begitu saja atau tipe yang intro dulu. Kita bacain beberapa yang gabung di WhatsApp, lumayan banyak nih sahabat Suara ya. Ada Rista. Kalau kata Rista, tergantung orangnya, Kak. Jadi harus diterawang dulu ya. Kalau orangnya kayaknya okay, ya, berarti kamu bakal langsung bisa akrab sama orangnya. Tapi kayaknya kalau orangnya juga menjaga jarak, kayaknya diam dulu aja lah ya, pelan-pelan gitu ya. Kalau kata Edo Ridwan, kalau katanya akrab, singkat, padat, jelas, akrab, jarnya kayak itulah. Okay, baik ya, sangat menjelaskan sekali ya, bahwa kamu langsung akrab begitu saja. Terus juga ada Rafif. Kalau Rafif jelas masuk tim intro, karena kenalan sama orang baru merupakan proses adaptasi kita sejak awal. Apakah orang itu tertarik dengan kita

0: lu maulah langsung gas, gas pelan-pelan juga boleh ya. Jadi apapun itu sahabat suara, mau kamu misalnya ketemu sama orang baru bisa langsung gas, langsung bisa akrab saja, ya monggo ya, tergantung sama orang ya, tergantung sama orang yang kamu temui juga dan situasi kondisi juga ya. Dan misalnya kamu tipe yang nunggu dia untuk ngobrol duluan juga gak apa-apa, itu adalah pilihan ya sahabat suara ya. Tapi apapun itu pilihan kamu, semoga kamu bisa ketemu sama orang baru yang sefrekuensi ya sahabat suara, sehingga meminimalisir miskom-miskom yang biasanya itu tidak terucapkan, sehingga jadi ada kesalahpahaman satu sama lain, apalagi dengan orang baru sahabat suara ya. Tapi sahabat suara, kita sudahi dulu membahas tentang ketemu sama orang baru ini, karena kita di jam berikutnya akan ketemu sama orang-orang lama. Buat berkirim salam sama orang-orang lama kamu juga boleh sahabat suara ya. So keep stay tune satu jam terakhir bersama dengan Aisyah di Nongkrong Bareng.
1: Dengerin terus Versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Pupur dingin. Pupur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, pupur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini kita udah masuk ke jam terakhir, yaitu adalah jamnya buat mau berkirim salam ataupun juga yang mau kangen-kangenan sama seseorang nih sahabat suara. Kayaknya ada juga lagu-lagu yang pas gitu ya, yang mau dikirimin buat orang yang tersayang kamu. Langsung aja di 0811 993 3901, Aisyah bakal bacain sahabat suara di hari Sabtu ini mengawali bulan Agustus ya. Langsung aja di WhatsAppin, kita tungguin satu jam ke depan.

90,1 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada yang lagi sedih gak nih sahabat suara? Biasanya kalau lagi sedih terus pengennya muterin lagu yang juga sedih, atau kamu malah minta puterin lagu-lagu yang happy sahabat suara? Karena ternyata banyak orang yang berpikir dengan logikanya gini ya, lagu sedih itu didengerin lagu sedih juga, maka akan semakin menjadi sedih. Harusnya kan dengerin lagu happy aja biar sedihnya bisa hilang. Tapi ternyata sahabat suara udah ada yang punya riset ini. Jadi psikolog musik Yona Fuskowski menemukan sesuatu yang menarik nih. Jadi ada lagu sedih ya yang memang terdengar sedih, tapi ada juga sebenarnya ya yang kita rasain waktu dengerin lagu-lagu dengan nuansa sedih tersebut, bisa berupa jadi nostalgia, jadi ada ketenangan, bahkan rasa terharu yang anehnya malah bukan membuat kita menjadi kayak sedih terlarut-larut gitu ya, tapi malah bikin jadi lebih nyaman gitu sahabat suara. Bukan makin sedih, malah justru bikin kita jadi lega dan juga malah bisa bernafas gitu ya bahasanya gitu sahabat suara. Nah, para psikolog ini mengatakan bahwa lagu sedih itu kayak teman yang enggak nanya, "Emang kamu lagi kenapa?" gitu sahabat suara. Dia langsung duduk di sebelah kamu dan bahkan enggak menghakimi, apalagi nyuruh buat move on. Apalagi misalnya kayak ada teman gitu ya yang udahlah enggak usah banyak cerita, dia datang dengan telinganya dan kita curhat terus tidak ngejudge apapun ke kita. Nah, itu tuh sahabat suara yang kalau misalnya kita lagi sedih terus ditemenin sama lagu sedih. Tapi ingat ya, jangan kebablasan juga galaunya sahabat suara. Secukupnya aja dan seperlunya aja. Buat nangis ditemenin sama playlist galau. Kita kasih dulu deh buat kamu sahabat suara lagu galau kali ini.

0: Indonesia. Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada yang di awal bulan Agustus ini benar-benar banyak sekali informasi dan juga kebijakan-kebijakan baru nampaknya sahabat suara. Direktur Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa pengetatan kebijakan bebas visa kunjungan dan penerapan selektif polis bukan bertujuan menghambat wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan WNA yang datang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Kalau ini sih kita setuju ya, sahabat suara. Data juga menunjukkan bahwa kunjungan WNA meningkat sekitar 14% pada periode 2019 sampai dengan 2024. Meski jumlah negara penerima untuk bebas visa kunjungan ini dikurangi, katanya seperti itu ya. Dan menurut Dirjen Imigrasi, Indonesia tetap dibuka bagi wisatawan dan juga investor asing, namun pemerintah ingin menghadirkan wisatawan yang berkualitas, yang menghormati nilai-nilai bangsa, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kalau dia datang ke sini, kita pengennya kan perekonomian kita berputar gitu ya, dan juga akhirnya bisa menguntungkan untuk kita sebagai warga negara.

0: FM-nya Suara Warga Indonesia. Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah berapa jam kita dari jam 11 tadi sudah menemani kamu? Hampir jam 3 nih Sahabat Suara ya. Terima kasih lo yang sudah gabung melalui WhatsApp, yang sudah request lagu, terus juga gabung di Versus, dan sampai hampir jam 3 ini Sahabat Suara ya. Buat kamu yang lagi di tengah perjalanan, hati-hati di jalan ya. Yang penting mah selamat sampai tujuan. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, gak perlu harus buru-buru, dan gak perlu harus kayak belaju-lajuan non urang. Tenang aja Sahabat Suara, tujuan kamu tetap ada di sana, yang penting kamu selamat ya. Oke deh Sahabat Suara, sembari kamu di tengah perjalanan, masih banyak kok lagu-lagu yang kita puterin untuk kamu ya. So, dengerin terus 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Arts Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Duh, ini gelangnya patah. Pentingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
2: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
3: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Bling one eye. Kelilipan. Kucek. Ayo. Ya ampun.
0: Tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow, okay. Ibu apa?
2: Ini taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan. Udah
0: ada sih.
2: Udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
4: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sangat berarti, istimewa.
2: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan at

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Kain Sasirangan. Kain Sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, batatamba.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
3: Sebuah 10,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga

0: sih gitu ya kan. Uang 100.000 sengaja dijatohin gitu kan. Uang banyak kita aman. Apa tuh?
1: Apakah cuma numpang lewat atau bisa bertahan sampai akhir bulan berikutnya?
0: Nah,
1: ini yang masih jadi tanda tanya.
0: Itu okay. Dia.
1: Di sore ini Aji Ripani dan Dila Tira siap menemani kamu sahabat suara ya di santai sore di weekend.
0: Weekend ya betul. Ya,
1: barengan Aji Ripani dan Dila Tira sampai nanti jam 9 malam.
0: Betul banget nih sahabat suara. Jadi buat kamu yang mau gabung untuk kirim salam dan juga request bisa. Di jam pertama ini kita buka request dulu di 0811 9933 901.
1: Oke, formatnya ketik BJM, spasi nama spasi usia spasi request lagu kamu apa. Pokoknya kita tunggu ya sampai jam 6 aja requestnya di Suara Santai Weekend.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Suara.

0: FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sore hari ini kita bakalan ngebahas tentang remaja jompo.
1: Waduh,
0: kenapa sih?
1: Remaja jompo, ya. Apa sih remaja jompo? Nah, kita memang tahu dong ya, tren akhir-akhir ini sahabat suara. Kalau dilihat dari sosial media, Instagram, X, TikTok gitu.
0: Betul.
1: Banyak sekali. Ya, gak hanya milenial ya, Gen Z pun bahkan
0: udah merasa remaja jompo ya.
1: Udah ngerasa yang aduh nih, ya macam-macam lo tau sendiri kan definisi jompo.
0: Betul. Benar,
1: apa sih remaja jompo?
0: Remaja jompo itu kayak ngerasa badan capek padahal kerjaan gak seberapa. Baru duduk bentar udah pegel, baru naik turun tangga dua lantai aja udah ngos-ngosan. Padahal ya sahabat suara ya, kalau orang dulu kakek-kakek kita gitu kan, nenek-nenek kita, jalan kaki jauh, angkat karung beras, kerja di sawah, buruh bangunan, tapi tetap aja sehat sampai tua gitu ya kan. Sementara kita nih belum 60 dah.
1: Nah,
0: sakit pinggang.
1: Makanya perlu yang namanya kita itu banyak-banyak olahraga dan diet ya. Oke,
0: iya.
1: Sambil kamu beropini tentang remaja jompo, sambil juga bisa request di sini di 0811 9933901. Apakah kamu termasuk remaja jompo yang di usia sekarang nih udah ngerasa aduh pegel-pegel? Yuk share di sini ya.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
1: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
0: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
1: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
0: Timbang balita

0: rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Duh, yang udah tanggal 1 tapi di weekend ini masih ngerasa capek banget, gak bisa kemana-mana, bingung mau ngapa-ngapain lebih tepatnya ya.
1: Iya, betul.
0: Sayang gaji, sayang mau dihabisin kemana gitu. Sayang.
1: Yaudah, kita tabung sambil memikirkan kenapa tubuh kita ini ya semakin tahun semakin merasa kok kita nih kok kayak remaja jompo banget gitu kan. Tapi karena banyak faktor nih Aji.
0: Banyak sekali.
1: Iya betul.
0: Apa aja tuh
1: yang pertama? Karena gaya hidup.
0: Waduh.
1: Dulu kan orang tua kita lebih banyak bergerak, nggak mager kayak kita, serba duduk serta nonton laptop aja, rebahan sambil scroll TikTok gitu kan.
0: Iya.
1: Nah yang kedua tuh karena makanan cepat saji dan minuman
0: itu,
1: manis.
0: Makanan cepat saji dan minuman manis. Tahu sendiri dong ya, ini di setiap sudut kota Banjarmasin banyak sekali jajanan-jajanan enak yang nggak bisa kita lewatkan.
1: Betul.
0: Pasti pengen.
1: Iya, yang
0: pengen,
1: ketiga ini
0: pengen.
1: Yang ketiga adalah stres mental dan kurang tidur. Kita hidup serba di era serba cepat, kerja dikejar target, sosial media bikin overthinking yang akhirnya badan itu ikutan juga ngedrop.
0: Nah, jadi sahabat suara nih ya. Itu semua bisa dirubah ya.
1: Yep.
0: Yang penting mulai dari diri sendiri dulu, dari hal-hal yang kecil dan dimulai dari sekarang. Olahraga ringan.
1: Betul.
0: Makan real food ya. Dan
1: betul,
0: kurangi deh rebahan-rebahan. Aku seperti menasehati diri sendiri nih ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi strip.sia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentral layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @utbanjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, making higher education open to all.

0: dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 92,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih ngebahas tentang remaja jompo yang udah dirasain sama Aji dan juga Dila ya, lebih tepatnya.
1: Iya, kamu juga ada ngerasa enggak sahabat suara ya? Ada. Ya udah, sama.
0: Sama, ya. Sama nih yang kayak udah masuk di WhatsApp kita ya.
1: Ada siapa aja nih, Dil?
0: Ada Dina, katanya iya benar banget. Aku umur 26 tapi lutut udah sering sakit. Kayaknya karena duduk kelamaan di depan laptop. Karena dulu juga mama kerja di pasar, masih kuat berdiri seharian. Kalau aku enggak.
1: Oke. Terus juga nih ada Rama di Banjarmasin, katanya menurutku sih karena makanan. Sekarang semuanya serba instan, mulai dari mie sampai kopi, badan capek dan sering kembung. Waduh, gitu ya, remaja jompo ya.
0: Kemudian ada Lala, katanya aku sering banget ngerasa jompo di usia 24 tahun. Baru angkat galon aja udah kayak habis lari maraton. Kayaknya karena kurang gerak dan tidur gak cukup. Oh, begadang nih Lala nih.
1: Terus juga ada Edo nih. Yep. Katanya generasi sekarang itu kurang sinar matahari.
0: Bener juga.
1: Ya seharusnya sinar matahari sekarang panasnya pakai banget ya. Iya kan?
0: Iya betul.
1: Nah dulu kakek tiap pagi udah di luar rumah. Sekarang kita bangun siang kena cahaya HP doang. Wajar aja lemes katanya.
0: Iya betul. Terus ada Tasya. Menurut aku stres juga ngaruh besar katanya. Kita hidup di era yang serba cepat, banyak tekanan dari kerjaan, sosial media, dan ekspektasi orang. Mantap nih Tasya nih. Jadi badan ikut drop katanya karena pikiran kita sendiri.
1: Oke. Yaudah, thank you banget untuk kamu yang udah beropini dan juga request ya. Tadi ada Dina juga lagunya udah puterin, Rama juga, Lala, Edo, Tasya, Andre.
0: Iya.
1: Thank you banget. Nah, intinya ini semua relate banget apa yang kamu katain sama yang kita rasain ya.
0: Iya, betul. Jadi,

0: Badamprak atau main inting. Badamprak atau inting adalah permainan anak-anak yang sering ditemui di Kalimantan Selatan. Di daerah lain, permainan ini disebut dengan engklek dengan sedikit modifikasi badamprak. Cara mainnya, setiap pemain harus punya undas, benda yang dilemparkan, umumnya undas terbuat dari potongan kayu. Permainan ini menggunakan area kotak-kotak seperti huruf T yang sesuai dengan kesepakatan.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
5: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Dengerin terus 10 lagu baru Iswara. Hanya di 90,1 FM
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
10: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
9: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.
13: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
14: Mau ngobrolin musik? Film atau kisah di baliknya, dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di satu jam spesial.

Indonesia. Masih sama Dila Tira Saban Suara. Dan sekarang kita ada di satu jam spesial. Udah jam 7 malam ya Sahabat Suara. Satu jam spesial malam hari ini kita bakalan ditemani suara merdu salah satu penyanyi perempuan terbaik Indonesia, yaitu Raisa Adriana. Wah, kalau ngomongin Raisa ya Sahabat Suara, pasti langsung kepikiran suara lembut, lagu-lagu galau yang elegan, dan sosok yang selalu tampil classy. Dari lagunya yang Serba Salah, Apalah Arti Menunggu, sampai Kali Kedua ya, hampir semua lagunya tuh pernah jadi soundtrack kehidupan banyak orang. Salah satunya kamu tuh Sahabat Suara. Saya juga sih. Nah, selama satu jam ini ya Sahabat Suara, kita bakalan ngobrol tentang perjalanan karir dari seorang Raisa Adriana, kemudian lagu-lagu terbaiknya, kemudian fun fact yang mungkin belum kalian tahu, sampai kabar terbarunya di tahun 2026. Kita juga bakalan bahas konsernya, jadi jangan kemana-mana. Dengerin satu jam spesial bersama Raisa Adriana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

kasih. Nah, kalau di satu jam spesial ini bersama Raisa, maka aku akan bahas sedikit tentang fakta singkat dari Raisa. Kalau biasanya kita kenal dengan nama Raisa saja ya sahabat suara, tapi nama lengkapnya adalah Raisa Andriana, yang lahir di Jakarta 6 Juni 1990, yang menjadi konsernya di bulan Juni tadi ya sahabat suara, sebagai hadiah ulang tahunnya dia sendiri. Dan mulai terkenal atau kita kenal semuanya sahabat suara sama Raisa di tahun 2011. Dia juga memiliki karakter vokal yang lembut, soulful, dan sering banget dijulungi Queen of Elegant Pop Indonesia. Keren banget. Kalau kita pengen tahu cerita awal karir dari seorang Raisa sahabat suara, sebelum terkenal banget di tahun 2011 itu, Raisa tuh sempat menjadi vokalis band bentukan Kevin Aprilio bernama Andante. Kemudian dia memilih bersolo karir, dan keputusan itu ternyata menjadi titik balik hidupnya seorang Raisa. Dan di tahun 2011 lagu Serba Salah meledak dan langsung membuat namanya dikenal di seluruh Indonesia. Nah, pernah gak sih sahabat suara punya lagu Raisa yang langsung mengingatkan pada seseorang

0: Fabia, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

pria terbaik dari Raisa. Kalau ngebahas tentang karya-karya terbaik dari Raisa, salah satunya adalah Serba Salah ya. Dan lagu ini juga yang membuat nama Raisa dikenal, tentang seorang yang bingung menghadapi perasaan cinta. Benar juga. Terus lagu yang terbaik juga adalah Apalah Arti Aku Menunggu. Kalau suara saya parah banget ya, sahabat suara sabar aja. Dan lagu wajib bagi para pejuang cinta kalau arti menunggu ini ya, Apalah Arti Menunggu. Dan bahkan sampai sekarang sahabat suara masih sering diputar di berbagai platform musik tentu saja. Kemudian ada Terjebak Nostalgia. Kalau Terjebak Nostalgia tentu saja lagu yang berhasil membuat banyak orang gagal move on. Betul kagak tuh? Betul. Jawab sendiri. Kemudian ada Kali Kedua, tentang keberanian membuka hati lagi setelah pernah terluka. Siapa tuh? Kalau Jatuh Hati, yang lagunya Jatuh Hati salah satu lagu paling manis dari Raisa. Betul, cocok nih kalau mau diputerin pas acara wedding ya kan. Kemudian ada Percayalah, itu duet bersama Afgan yang menjadi soundtrack film dan sangat amat populer. Nah, kalau kamu nih sahabat suara, coba sebutkan satu lagu Raisa yang paling menggambarkan hidup kalian saat ini. Aku tunggu di 0811 993301.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus, mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: karya dari Raisa. Dan juga berita terbaru dari Raisa di tahun 2026, Raisa live in concert Love and Let Go. Dan di tahun 2026 ini, Sahabat Suara menjadi tahun spesial karena Raisa menggelar konser besar ya. Itu tadi yang namanya Love and Let Go. Dan konser ini berlangsung di 6 sampai 7 Juni, jadi 2 hari di Jakarta Convention Center bersama maestro musik Andi Rianto dan Magenta Orkestra. Nah, konsernya ini Sahabat Suara mengusung konsep orkestra megah dan sinematik yang disebut Moviekestra. Wah, buat kamu yang nonton ya Sahabat Suara dan baru pulang setelah menonton, aku iri banget karena bintang tamu di konsernya tersebut itu ada Anggun, ada Ariel, ada Roni Parulian dan juga Barsena Bestandi. Keren banget. Tour internasionalnya juga ya Sahabat Suara, di tahun 2006 Raisa juga menjalani rangkaian Ambivert Tour yang menjangkau beberapa negara Asia. Salah satu penampilannya berlangsung di Kuala Lumpur pada Februari lalu di tahun 2026 ini. Nah, aku mau ngebahas sedikit tentang fun fact tentang Raisa ya Sahabat Suara. Konser tunggal Raisa di GBK tahun 2023 menjadi salah satu konser solo penyanyi perempuan di Indonesia terbesar sepanjang sejarah. Dan dia sudah bikin lagi di tahun 2026. Kemudian Raisa juga memiliki jutaan pendengar bulanan di platform streaming musik dan tetap menjadi salah satu penyanyi perempuan di Indonesia dengan basis pendengar terbesar. Luar biasa. Dan perjalanan karir Raisa membuktikan bahwa musik yang jujur dan tulus selalu punya tempat di hati pendengar. Betul gak Sahabat Suara? Nah, dari tadi aku udah muterin ya lagu-lagu karya-karya dari Raisa Andriana. Kita bakalan geser nih Sahabat Suara ke kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap denger I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan 1 jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu. Pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Mana suaranya yang mau malam mingguan?
6: Aku setiap kali malam minggu ini dulu.
0: Iya. Kenapa
6: ini
0: tuh?
6: Kita selalu bingung.
0: Mau ke mana? Mau makan.
6: Ya kan? Biasa malam minggu yang paling kita tunggu itu adalah bakso. Tapi ya itu tadi ya, kadang
0: lewat.
6: Enggak sampai sini pamannya.
0: Sudah habis.
6: Sampai di pojokan sana udah laku duluan gitu. Jadi enggak nyampe ujung gitu.
0: Itu dia, sedih banget. Tapi enggak apa-apa lah, kita pesan makanan yang lain sambil juga menunggu kirim salam kamu. Kita buka seluas-luasnya buat kamu yang mau kirim salam, langsung aja di 0811 99 33 901.

0: Masih di 90,1 FMI suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Oke, yang mau kirim salam tadi udah kita sebutin ya, langsung aja WhatsApp di 0811 993 3901, sambil juga beropini dipilih mana.
1: Iya, pilih mana malam hari ini adalah Dracin atau Drakor.
0: Waduh, itu paling suka banget tuh.
1: Waduh.
0: Biasa, iya. Kalau di rumah itu sebelum tidur, lihat dulu nih.
1: Ada apa? Biasanya iklannya tuh muncul ketika kita buka TikTok atau Facebook ya.
0: Macam-macam, pokoknya di sosial media.
1: Aduh. Iya, dia iklan dulu, dia kasih ceritanya sampai kita penasaran.
0: Lalu kita mencoba masuk.
1: Iya, dan kita akhirnya bayar.
0: Nah, itu. Tapi itu entah kenapa ya. Ini hebatnya potongan-potongan itu bisa membuat kita penasaran untuk masuk. Lagi-lagi dari kayak nyandu gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kan potongannya gitu.
1: Apalagi tadinya kita kita jam 10 harus tidur nih. Tapi kan udah kemulai. Wah, sudah tuh.
0: Nah, apalagi
1: begadang.
0: Sekarang ini fenomena Dracin ya. Kan Drakor udah lama gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kan. Dracin ini yang bisa bikin apa ya? Candu banget
1: dia dikit-dikit.
0: Dopaminnya kencang banget tuh.
1: Betul. Semenit berapa jam tuh jadinya.
0: Iya.
1: Dia 58 episode tuh.
0: Waduh,
1: mantap sekali.
0: Oke,
1: ya sahabat suara.
0: Yaudah, kita pengen tahu opini kamu dipilih mana malam ini. Sahabat suara lebih pilih Drakor atau Dracin? Yuk langsung WhatsApp aja di 0811 993 3901.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 91.1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Nah, iya.
0: Ngomongin drakor sama dracin, ini memang apa ya, kalau dari segi kekuatan cerita, mereka sama-sama hebat deh.
1: Betul.
0: Baik dari yang Korea atau yang dari Cina meramu sebuah kisah. Tapi yang paling hebat nih, yang paling hebat itu dari Cina. Bayangkan pemerannya itu, ini kan banyak behind the scene yang beredar ya. Wah, ternyata orangnya biasa aja, tapi setelah di makeover jadi cakep, cantik gitu.
1: Terus juga tempatnya tuh semua tempat-tempat mewah, baju-baju mahal, memperlihatkan tentang kekayaan antara apa sih, kayak mereka bikin klan-klan gitu ya.
0: Iya, macam-macam.
1: Yang ini kaya banget gitu kan. Tapi memang juga dracin-dracin yang sekarang ini itu juga enggak dari Cina, tapi juga Thailand, Jepang, Korea ikutan juga, dan tampilan

0: mode potret. Okay. Jadi kayak orang slide-slide TikTok aja gitu.
1: Benar, memang pangsa pasarnya di situ.
0: Itu dia.
1: Gitu. Nah, kalau Dila sendiri nih, lebih pilih mana? Apa Derajin apa Drakor?
0: Waduh, susah ya. Kalau misalnya Drakor tuh lebih ke nunggu pemerannya siapa. Kalau pemerannya ini mau deh nonton, tapi kalau misalnya Drakor itu kayak enggak ada pilihan. Pokoknya dia muncul aja di iklan. Udah tuh keklik tuh Aji. Ya Allah, gak bisa berhenti tolong.
1: Jadi sampai selesai, sampai tamat.
0: Waduh. Sampai bayar bos. Tapi
1: jadi ya, lebih suka apa nih?
0: Lebih suka Drakor kayaknya sih.
1: Nah, apakah kamu juga sama seperti Dila? Sahabat Suara, yuk langsung gabung sini ya di 0811 993 3901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Satu FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, masih ngebahas tentang Dracin dan Drakor. Nah, fun fact-nya ini sahabat suara. Fun fact-nya adalah Dracin itu biasanya punya episode lebih panjang dan lebih sering banget ngangkat tema fantasi, kerajaan, atau kisah cinta lintas dunia. Dan kadang sampai 50 episode lebih.
1: Dan yang paling khas gitu ya, dari Dracin, mereka punya plot twist.
0: Betul.
1: Nah itu yang kita mikir, oh mind blowing banget nih.
0: Iya.
1: Ternyata ya,
0: ternyata endingnya selalu happy ending. Gak tahu udah berapa episode, udah berapa judul nih happy ending semua, ya kan?
1: Ternyata jagoannya menang terus.
0: Yang tertindas selalu akhirnya mendapatkan kebahagiaan gitu, atau yang dendam akhirnya terbalas gitu.
1: Ternyata dia adalah manajer yang pura-pura jadi orang miskin.
0: Banyak banget tuh yang bikin apa? Ya betul. Sementara kalau drakor ya, sahabat suara, rata-rata cuma 16 episode. Tapi tiap episodenya padat banget, penuh emosi dan juga plot twist juga ada juga sih. Tapi kalau Aji, emang sukanya Dracin atau drakor?
1: Wah, kalau aku ya jujur lebih suka drakor, karena itu tadi secara cewek-cewek Korea tuh memang lebih gimana gitu,
0: lebih
1: ya
0: cantik ya.
1: Iya, karena wah ya, walaupun kita tahu sendiri ya, kebanyakan kan mereka cantiknya oplas gitu. Ya kan?
0: Kalau juga kale.
1: Kalau Dracin kan cantiknya karena makeover ya.
0: Oke. Okay. Iya kan? Karena ada behind the scene-nya itu,
1: behind
0: tadi
1: scene-nya.
0: Ya. Kalau kamu nih sahabat suara gimana?
1: Tetap ya, aku tim gimana, drakor, gimana? Sukanya drakor deh.
0: Oke okay deh. Hidup mati drakor. Oke, kalau kamu sahabat suara lebih pilih Dracin atau drakor, kita tungguin di 0811 9933. Langsung aja opini kamu.

0: dari Wings Food.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana?
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 92,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah lo, yang tadi scroll-scroll handphonenya ketemu Dracit. Nah, kalau udah sekali ketemu tuh pasti bakal jurak nyanyat ya.
1: Iya.
0: Apalagi nih yang malam minggu biasanya dapat episode terbaru dari Drakor yang lagi happening.
1: Oh iya, biasanya
0: pasti
1: muncul
0: bakal langsung dihabisin gitu ya kan.
1: Keluar 2 episode kita langsung dihabisin malam hari ini juga. Oke deh, yang tadi udah gak sabar buat dibacain opininya, langsung aja ada Rani. Aku pilih Drakor dong, ceritanya lebih realistis dan soundtracknya selalu ngena banget. Tiap nonton suka ikutan nangis sendiri. Salam buat geng kosku di Sungai Andai. Kita lanjut maraton malam ini ya.
0: Waduh, maraton ya. Langsung males kadang kalau nonton satu-satu ya, habisin aja dulu ya sampai tamat baru tonton.
1: Betul.
0: Oke. Ada Fahri di Banjarmasin, katanya aku malah milih Dracin. Wah, ini Fahri, ini biasanya bapak-bapak nih. Kostum dan efek visualnya tuh keren banget, kayak nonton film bioskop. Oke, emang bener ya.
1: Betul.
0: Terus juga nih Fahri, mau kirim salam aja buat anak-anak editing crew kantor yang juga pada keracunan drama Cina.
1: Siska, oke, Siska di Banjarbaru, katanya dia dua-duanya seru sih, tapi kalau disuruh milih aku tetap Drakor. Soalnya aktornya ganteng-ganteng dan jalan ceritanya tuh cepet, gak bertele-tele. Terus mau kirim salam juga buat pacarku yang selalu nonton bareng aku via video call. Mantap Siska, walau beda kota, mantap LDR.
0: Oke, terus ada Yoga, katanya aku pilih Dracin karena banyak drama fantasi yang bikin otak jalan, mulai dari time travel, kekuatan dewa, sampai kisah cinta abadi. Keren banget. Terus juga mau kirim salam aja nih buat teman-teman futsal yang suka ngatain gue nonton drama cuma coba dulu baru tahu rasanya kedagihan. Emang ya, coba deh.
1: Coba dulu.
0: Sebentar aja, berapa detik aja lihat Dracin, itu pasti bakal nah.
1: Siapa menteri keuangan kita? Pak Purbaya suka nonton Dracin loh. Nah, jangan iya. Salah.
0: Ini fakta ya.
1: Ini fakta. Oke deh sahabat suara.
0: Dracin ini bikin nagih gitu.
1: Betul. Oke deh, terima kasih buat sahabat suara yang udah ikutan gabung dari tadi jam 5 sampai jam 9 malam. Saatnya kita berdua untuk bermalam mingguan juga.
0: Oke, kita juga pengen menikmati tanggal 1 gitu ya kan. Di mana ini gaji masih utuh. Tapi mau dikeluarin mantap. Sayang gitu ya kan. Ya udah, selamat berakhir pekan ya. Tentunya kita ketemu lagi minggu depan. Ajar Rupani pamit.
1: Dila Tira pamit. Terus dengerin I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Love
0: Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di I Suara, suara warga Indonesia.
3: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM I Suara.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pasti.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Nostar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan
1: di suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Belum ada satu bulan

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara